0: sallam waba yabadde jelo obusiramu nga sawa no bujjudde kati atacha ina muli muchi bitegereke koba erolva nyuma lweyo hijjatul wida obolva nyuma lweteke eryo yemukuza semba yokuka mu Qur'ani ekitibwa nabi sallam teyawanga la banga liwera Allah na amukola ki ninga yaleko obusiramu abukoze ki
1: abujuza
0: obusiramu wajjula ampulirize omulungi oteekwa buteeka okubeera nga naawe okikkiriza nti obusiramu bwe bwajjula olunaku luno lwa Arafa lwabbeeyi nnyo nnyo nnyo naawe bujjuze tobuleka mu bbanga abadde yeegayaaliridde obwedda kola ku nkyukakyuka bitegeerekeka kitegedde ensonga eyokusatu oba ekyeyawulidde olunaku luno ekirala Al-wukufu fila Arafa okuyimirira mu lusenyi Arafa ku bantu abali e Makka olwaleero fi yaumi Arafa mu lunaku luno lwennyini rukunun mpaji min arukani lhajji mu mpaji ezituukisa ki
1: hijja
0: ate ayimirirewo ne waba wagendera mu nnyonyi efaanana etya ne wonaaba okoze otya hijjayo togirina
1: Kasato
0: yimiridamu. Likawulihi sallallahu alayhi wa sallam. Rukuba nabi sallam ya gama di alhajju Arafa. Okubali bwanti okoze hijja. Oyinaku yimiridamu ki?
1: Murusenyo.
0: Murusenyo. Ate kulunaku uruwa leru uruwa muenda.
1: Kwa toge lesa weno wunabali yeri.
0: Bate de deda. Bite gere kekoba. Era abali eri tebakkirizibwa na kusiiba. Bali eyo beetegekera nsonga zaabwe. Kakati hijja ebalibwa ku oyo atuuse mu lusenyi olwo ku lunaku olwaleero olw'omwenda. Tegereka bulungi. Olunaku olwo oba olunaku olwaleero Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatubuulira ensonga zaali nnyingi kuba yakola hijja emu mu bulamu bwe
1: bwonna
0: eyitibwa hijjatul wida hijja esiibula tegereka bulungi hijja esiibula kakati ali mu lusenyi omu n'atusomesa ebintu bingi yatusaako amateeka mangi n'atugaana ebintu biki bingi oba ntegerekeka hadithi ya Rabab bin Sariya radiyallahu anhu qal hadithi eno tugenda jiraba naye nga musaawa eno bannaye tuzimbe masjidi jamba bannange wonna gyoli baako kyokola ku budde buno oba onkoledde omulimu gwa bbeeyi oba onkoledde omulimu nga gwa bbeeyi nnyonnyonnyonnyonnyini ddala n'obeera nga ozimbye ku nyumba ya Allah yagamba sallallahu alayhi wa sallama timan bana lillahi masjida yenna zimba kulwa Allah muzikiti bana Allahu lahu baitan ila janna Allah gana muzimbire nyumba muchi olabo otyango zimbi kati kusawe oli mwarafu nkutidde Allah alikugulu alikola ki alindiridde ayagala obeeko kyoweekolera ne bannange mitima emigumu tukendezeemu namba Jiba someri.
1: Gwawa Airtel. Ogenda kuita ogenda kuteka ku note musanvu note mukaga. Oteke ku nsanvu munya, oze ku nsanvu munya, mukaga nsanvu. Note musanvu note mukaga.
0: Note musanvu note mukaga.
1: Nsanvu munya.
0: Nsanvu munya.
1: Mukaga.
0: Mukaga.
1: Nsanvu.
0: Nsanvu.
1: Era tamanya ga Radio Pal FM. Era wotagala babijemu. Inakuleta Pearl of Africa Radio.
0: Wachitegede.
1: Kati kwa MTN.
0: Wa MTN.
1: Niga noti musambu, musambu, musambu.
0: Misambu esatu.
1: Kuminemu.
0: Kuminemu.
1: Musambu mwenda.
0: Musambu mwenda.
1: Abili musatu.
0: Abili musatu.
1: Ileta manyaga Sozi Muhammad Harun.
0: Sozi Muhammad Haruna.
1: Yes.
0: Ngoteka kwa sente yo. Wana watu ngosobolo kufuna mubirunji vyo luna kuruno.
1: Kaina
0: cho genda kufirwa. Oyongera birunji kubirunji.
1: Kugaza ata nubirunji.
0: Mwumayi Allah cha kuwado kuberanga sawa zino limulamu. Tewe nyoma.
1: Shagi.
0: Ejito nocho ina chiteke ko. Ya Allah maso gachi laba anga chinene. Oba obitegerekeka.
1: Mzene wa gambida. Owayo lukumi. Uye muntu